Eri, mindi bawi mara, no ipagi teru, ini gusno. Ogo nuan tire sonsi. Nenkina si, ire yenye aga meri. Anwen tere mera, ka nyea, diga shinyo. Ayini wan tibigyo.

0: Salam alaikum Injanina.
1: Ajanmani.
0: Mwenu.
1: Sidina.
0: Sidi Mojid Azanugo.
1: Sidi Ram Zanuara.
0: Aya.
1: Zanya Adamara.
0: Aya.
1: Zambina.
0: Aha.
1: Zamu Kondora.
0: Aha.
1: Zamu Kondora.
0: Aya.
1: Get Tamil Lope.
0: What is what do you like? Dia jangan jangan mau.
1: Wadiah ada ada apa?
0: Wadiah ada masjid asal nuga.
1: Dan ni dah ada macam apa? Uh-huh. Ini dah apa? Bembel.
0: Ayo.
1: Boleh ni dah apa?
0: Aga ni.
1: Boleh dah apa?
0: Wei dia wadiah ada kerja di sana.

abu gara kula juwe biore no mangunta wu aruma mena waya garba mena mumma mewanu mena wa muna mamewa ido garba ngbiro gina iwa munguta ga kinyano rahu igu wadankuru bugari o gajaru gata yagi mena waya garba mena mumma

ka sel kamun yigba do do gany siru ka bebe basan sel kamun yigba parobu do do gan nyisiru kama se fese kamu bene yasan sel kamun buiru nyisiru kama se be sel kamun son kobu do do gany siru ka sel kamun yigba buiru president nyisiru kama se sel kamun wirugi gisogen ke owura tele sel kamun bebo mobu babe toimo bakana muami sandabe ke bibu mobu ke bibu gurabu ka ke bibu pibinu.